Rangga tabu, rangga mulai cakup, rangga nanu minum kata tu, tiap makan ayam.

0: dreef na islaar bijna.
1: Maar zo naar de
2: laatst toen ik vijf
3: hier. Aan toen voor mensen. Satya, ten aan Eva. Eva ten aan toen bij. Toen blijf. Nana maaf niet. Vita de man red. Nana vies na mis na noan nekize wat aan. Na wan ten of na de taret. Zit de ten doe dan. Zit de man ook als poes. Raho man de. Zit man als satan na. Zo, Eva tena mana satana na matetike mana shella.
4: Tena naptumbu na nte walura te tena naptumbu. Nesa kafuna san tantra na sati. Nizane tumati tena nonta tante manomba yiru. Sadirifa na uniafa yanku. Matawata kwa retina. Sadiretina tita maste matawata. Anta watana lu sane nekistu mfuka nchanu minti. Patea watano ha. Tera senda mfuka kelera te mana satana na te mapiasa shella kuna san. Sena tote wantena miasa muti so itana riso manoka spus
5: wana man tumbu firi e rum madan nis aram kumanuka nalu zani nirla samet milan tandun dasalam kumanuka nalu zani tem tandun antena ksati zambi so miskon de kunak samet ya ruba rasala nam kumanuka nalu zani tambola ni samada na tsani sumak temi ilana yan fitandreman. Wan besok maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na nam sahun matit ya mana kas pusi. Tiba cum tiba mana nukon na nara kafe pieta zan. Serun na nak mana nukon.
6: Salah sama nukon zan. Wana nukon pula cim tu dah masker si yang kita ni mana tiba tar na pula wana nukon itu ni pieta red. Zaza le suar kan tanda mak. Pacin ni min itu cikgu fandakan saya puluan di fitan reman dan tak cilu bete saya zani fandakan nanum kata puluan ya kata zaman bulan tanda nafon nanem terpesan dan nanem tram nenen dalan.
7: Tahu tram ini kan de apa tu muna fitan reman aku sekarang ni aku mandi de cuma cialuan ni tanda de cuma si mana setan nafon. Refa luana na sakaf, tetapi cuma na setan na fon. De refa luana sakaf, cuma itu sahaja matet ke fon. Santana na entin entin dah bayar fon. Seno, tetapi si refa sina show fon, nanti sina sakun na sana tanana. De ne arfa, tetapi si apa tak? De nama petak. Ini yang fata sana musan refa tunggan. Ifto na fata no na nawe cile corona virus arah ma fata no. De mata no refa tap tanya tu no. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
2: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.